Limited na Nyumba Group. Wetania imiake mironge tano yubwa gachi imia Kenya. Nigakutuka chiaduwe chonsi imia Kenya. Chapa nyumba mabati, jenga na nyumba.

0: Mbo na ende na mayanda ara manene mono na abande bagakwana amangana ara mangi mono abande bagoteba ngaya ya ko munta beiro ko burwa ko rwa senka negwe na data chi report ti akwa na ntangaso ya bekwa elindo munto manyekana nga umuntu na bolete abanta bange mbabe te bakulira bakoboria amaswali amangi mono kulinde ondeta yo olenge ko bairaniria abwo nalyo police ya jeta subwango na kurusyo mu biro yoiga aseli rondoria matabori akaminyoke wawo asa kenderete enkendu abanta abange mbabe ataba kuboria maswali bagoteba yaya tigakero monto kabolire etangaso yakwa nalio obotantanu botali hocha bwarorekana korwa ase kenyorogia kyanginda bo samaro bigega sabrokeseni nekeramba utikago segasana koruruka gocha kolilia obotatimonde obwao
1: Omosacho yomo oyogatabakana ngani gakunyoma na kunyomora abana bakeni gabigitubya ramo na nyumba 10 ayankurwa omunayo village mokomone sub location borabu nyamira county
2: igendo kya toberere ke kon umwana oyo munale gabugo serio basoti okuri oserbu ira pi ugo otanta ni na basoba bono ira ni kunyoma abana banka one ko twaji ko twara ngirum na bwa tu mwana oyo mu nyumba weke nyure kiki munayo abo twai ko twa mu bwata na bo twa muzaga na bono chese chimburi siare Ketale. Ayogo kumia, iwako nyoro muwana munu webono. Iga taro uchege intako kora, wakungu wakole ntanoko seria, ono roli ya wana wanka na wale reisi. Wanya kinyoro baka echikuwa, wara wende batu rangeli mna antua bama wawa tulete, wawa watu wa mubu watu wa mwikiri ketale polisi na utuwa mutika.
3: Aba wakumna nyumba kumia abate avidia, mungu wano ina wama watu wa rubu wate ange miaka kalbu wa misini iga, kako nyoma kako nyomora. Wano ira ni wana wanka, andako liyo telibuye iga sobo ongo, nerako nyako buwa raisi kumu wano anusi kumira ongevira, bage na nere, toko maestoko sabe serakali, etoko onya, sama ngana ngi buna aya egera liyo bware giru muntu bara rakana
4: ekera mbauti kyali ngere licho ni kurwa chinsa mucho munayo gya chira go chinsa mo kyali anseka
1: omangina ya mamu no muisoko ya nigo ba go sabanto mo na ba itinchira chinga kibarusi ya chianga na go tigara getirianda aya nkuru ase kenyoro kya mugonga liyo sugo sub location nya cheki kisi county
5: mongino yo amo iwete na muisoko ya nigo ba de tobo soku no botanda no ba ase kenyoro ane chinga kibabe te ba go chabura chianga go ikabaga tigara getirianda una ba ibole tue abaso agate go ike bara ba gaso go tirio ba le bosa aiga na na bando ba le ngana bana ba bana ba iti ba le go ita sinjira ba si tu sba go ita go jia Ikanek kerana engkau kamu gugur ganga, kamu mula yo buat diruwe. Oyo cipta kabuat dek jua sejuk gombak karya tawa kardi namong ina aye, namong ina apa kerawan aci kota iku cia boli de. Ikanek dia mula yo sejuk kau seria bawisa bawie ke ombe. Kerawan cipta karya tawa janjiin bapa kamu bawie kabiara. Nadi bawa dama itu namong ina nawa kau soka kali itu kubu nebiga ibia kereta asik kenyoro. Ono naena bantu bar engkau na abana bawa baso sejuk kota mana. Kerawan rojo namong ina rojo buiri cia engkau namu isekau enanda bapa nyaga soka goja asik bara. Woi kabakare ta chinga ta jiriji aweke tu aso woi na wako weka ase bara wana banyake nyono wake andere te kogi keli na kogumie gende kega kia kore gete wako te wango mongino ni kakore te chimoma chimbe asabe to kore to bosoku waka asaba antobare nge na abana babo angu nyasako anyeno aena avalisi ya baika aso mochiyo ikana babasa wakua nero mongino yo vinte vya beto kore niko vire vinte vipe mono vipi ya lete to bosoku ase bara no ema abaiti waka kandane lieta libe angu nyasako anyo mongino nera alike na ringa kia koturu tumbe fa familia aye egarago gore bintu bune bina bantu baroro bari na abana babo bakoro busugu
1: abanyakenyero ni go bakumiti asomongina ya maga kalekoreta ubututukanu asemeruberiyo kwania umumuroye ekerambo tukuru asekenyero kiri go konya mesocho sub location nyare bari masaba kisi county na mange
4: abanyakenyero ni mwe gure ni go bari no gukumyo konene na igamage ga yaba kristo ba chete asomuchiyo yugo choko ba pole maega yo umumuroye gusira ige ko tebaka numongino yo ni ga bari nete mesa abwa asare tete busoku nyore nabo ni go baisaranse tiriyo kana bakabeka chibu kwa mse obonyansi goro abwa asaba gendrete ko ba gusaba bono ige ko tebaka numumuroyo ni ga ruarte tukata tu abua sebona betaka kusiyo buku mabuaye akote bakana nanyu amete na ande bakorete bakenyangi abua so mungino yako tebanga ta basa ko choko beku ase nyomba eliba menyete akote bange nyombe ine ise yaringi bona gakaniro te birunga aro serigwe gesamo elindanya ro kabaka gutinde kwororo gento kyo okumia niga ko bakakora mabantu abari bago chororo niga berenye gitiara bona ko baongora liyo kama ngana liyo chana yako genda ayia yande kidamba gita nyare ko kwana sembeo akote bakana nga nyoro no musubati oyotigarete mbara manyana na kyago choko menya ng'encho nyono mugonda abayete ni gapete nande ga kubaura wo no gukumyo konene gokuringa ninki ge kogera mungino yatir kubwetera namo na kenyoro nande ga rumurai aba tebire no mungino anyar kuire ni ankoroinse eri ndanya banyara kubwetera namo ne kenyoro eri bae ni mumuro amo na masikani ayara manene na ende nyono mubura koyo utigaire anyare ko baigwa masikani na andaye gu mugondo yoye eri nde murembo nyare ko bakogocha ikurwa ase kenyoro kya ri goko nyamso kya fabrication ekenike rambo tikege sa gekurukura no bararwa
1: amategerio ina yara okarakana sibinyoro aho birwitwe tanaine erende chinga kikirambo tige kuruka tige kuirukia nkurukwa Geoffrey ndigo muntumia omuntuma best omuntuma nice na kuganiria utora wateribia
6: dikirambo tikege sa ubota tikurwa sibinyoro
7: manana kabakura sibinyoro makwa manana malito nenda kogosa mono nakikirambo tikege sa mara kobega yabone kinege sa FM ngomega tinge Elit kulia chumatato, wairi biyano sio sawa tini madina ngaki wacha kewiki yao, ngaki elit kulia uliari nkingo kualika nuba manai nchini ya sumu bogo kunganya ka, nanda manai kurubano paka chinsia hisa na nemo chao na butuko, wairi tewe tini madina ngai elibiki tega sekuru ngai elibiki tega tukurua, gokunya kwa manai nchini mara kubiega ya bano, wairi biya, gani mbato masikingo nyaka wana kwenye tena bogo tuwa lenga na iberega, tukunya rakubato kulia elia, kara tukunya kwa sumu bogo kurukunga kanya ka. Margo Vega ya bonongo chana kwatera ko kwani ndiri tangani na mospeto rukunga love the queen baramana babuji kare batabe gore ya masabo amama masaba mama ko kwaterente tukana ko chakamona karoko karoko ndete ko mona inchiga studio e margo vega ya bonongo irebia ana